Ja sam ga piti imam sakura teska ke akura tries. A moli sa ko se metin i via da mu metin koni metak sa metu kinuriet us tragudi pao. To epomeno tragudi ina afirumeno apo ti e jamu stin Hristina pu jortazi da jenetlia tis simera. Tha akusume Gjalla apo a, tin Antigoni ke tin Anastasia. Kalisa sa Kroasi ke kronja pola.